0: na karendi
1: to kuvuga muge ni afilipi na a Thessalonike na ndio wa Thessalonike kana hiyo ni afilipi
2: ni
1: farisayo ali ukambita mu farisayo a farisayo bale anto bangoga
0: tukusoma jumatatu mwanka juma kwambiria dainya sharukiri mwanka dainya sya mudenya turute ngugishie to tugweretwe
3: Meru FM Gwataniro yetu kajugetu
4: Wekinyilo ni Meru FM Wengarintari ukulukila 88.3

0: Mwenda magulu ena ka shooting tiye kula rutete taka usiri bana kugaga. Na kasoro. Tukar lagi, makul atau terus dah kagoti kak? Kakak tu nak buka anda pisti apa? Yang nak buat nabi? No kau nak ikut jaga kunci kagoti? Oh kau nak ikut jaga kunci kagoti? Oh kau nak cakap kagoti? Tulang dah, kau nak tahu tu hadir di society?
1: Oh eh, tu itu tu hari ni kau ah?
0: Oh tuan? Awak
1: nampuni? Nampaknya okay, jaga kunci rawa ini ozoni. Okaga akoro baile badatu bena kabuti ka muthemba jo
0: to
1: na gatai umenya uwa thoni bo buteka
0: kagoti ya tuwe sima twako
1: esima rera ke jana leo ikona nagia muto wekirete gacuti kau isipokuwa wa bara bange ngakwira bau bange baiku tete kwariria bara bange no kenda kwathura na antu baba mburuka ba amba me kwe namba ba mburuka miundeteo ngombe okenderuo rugo ukenderuo inya kwinto rugo yo mburuka antu bale oke yo mutego kiriretie ki akiaraya ekirita gacuti kau kawe no monka edruangara taini gacuti kau kawe na kiratu
0: nebu
1: omba kwathira kirita suti na raba
2: Kanau kedra. Kedra kiri o tiriu dia. Kibungko kimu kiburan.
1: Kanau kedra kabuti o dia. Mana nanyu ma? Iga ite tama tumbo.
2: Kata bas.